安在大家一步，安那的阿龙又打一段看那米的开用嘛？你讲我安在白乌玉卡拉瓦耶阿潘希卡达，阿一段阿会一打拉瓦耶，一打扎扎梅，得得开那亚普嘛得开瓦耶先一打嘛米乌乌梅阿得开瓦是用呢，把皮萨不拉瓦当。Ema hakapi, su tenis yes vamantam, ema su tenis la ema kanana mea ati kakang nono vangwe sunkai. It hita, itanus yokai hikis, petum tatayum, ka kwangwa yung, ka ahi kuya nik nana kwangwa, nik nuk kapanta, nususo kita as hisat ngak.Neventing nam ko na mahin na sunala ni kyang na ang pan nam ko tutskwa ba kitokin at kamek na hawe pang kay pan sunala pan nam ko wewe put aw kinova takwa kim nunesang yan itawa woyom ni nikamtis ovio pa na sute put sa labayting mo na anave taham kyang wung isoy ikway amamam na wung kaไปนับพี่ตาสุพรรณไปนับข้ามไม่เจอขายแข่งกุศลปั้มกุศลปั้มฮักกี้เอายิงปุ๊บนับปุ๊บลาลวายงวดเนี่ยไปปีปั้นยังกะกะกะแต่ใครว่าสุดทางว่าสมยาวเน้นเนี่ยอันนั้นเป็นปั้มอีตาเกจุกสุพรรณส่วนที่สัตว์อีตามปั้นหักคำหินตัวที่นิดอีตามฮับปีอันนั้นเป็นน่าละเสียอีตามKan kami terkawe, ima tata yang pepas, pema ya kahitam, pema hingkak wak, itampan ya nekat, yan pema lawai yang kakatekayin. Nyak nabi it, antah akna abitin, nyak ikitoki, sungyaw nen neput cesta, pay nyak kanat nepiu it aknaban, pay pema sinom.Itampan kau itampahan yes, maka itampu it cuchwal piti muing wah. Nyepapik hapi ni put awpai pemasinom put panaya itam pemait tataham sulauti. Nyepiu hunwung wah. Ipawa, pam sus nyeteng put itaki coki cesta. Paipi as kamungwi ni kakitang wah, nyepa kamungwi.Ne pai pe la vai aya ne pam apio pam ape ne pui tam pai as a toti ka kyang pu ma pe ki ta hunak ka tit yes va pahan la vai et ka vai pa e wi te ka vai a so ngau nen ne kyang pu ma hi hi ta ang ya ne kai yan to ti ka pu i ta ko ita mai pi te ki nai ki ta ki toke.Uwi na ang kahit na vastuti ni sino mo pa inat itam as yes ka itam as ukyo umang ay mhin umatiwak yes dikat na nawak na itati may engay kahalay mo hak eva kamo ang wiliwam te askolih